Ilabasi sebelo singa le sedi mashume mararo mesoso ka mara hora ya le shemele mesimedi mamerika tsapa solo bona tsho hlobela go roma mesena sebelo so o re hona teng aba mosebetsing sebetsa ha mona tehle ha ba o sileng boloke ha letsa sile monate lapeng mo